0: محمد السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jindahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzalal aida biyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil-malikil 'allam. Ayyuhal 'abiduna wal 'abidati rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung.
3: Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya,

ruang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan, bukan justru setelah pulang dari haji, adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh pemilikan, kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan

0: alam dan kemanusiaan. Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya, saya kemarin sudah dianu, Pak. Oh iya, mari.
3: Cari resi, Pak. Izin, Pak.
2: Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi, di mana usai sudah kita bergabung dengan program A3 Jakarta untuk tadi ya siaran langsung salat Idul Adha, dan selamat merayakan hari raya Idul Adha maksud kami ya, untuk pendengar dimanapun berada di 1447 Hijriah tahun 2026 Miladiah tentunya. Dan di pukul 7:48 waktu Indonesia Barat ini, kami RRI Pro 1 Nia Selatan masih terus menemani Anda dengan lagu pop Indonesia juga hadir untuk Anda. Selamat mengikuti.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacangan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: proyek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami membacakan untuk Anda cek fakta mengenai informasi anti hoax. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1.400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert M.V. Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Demikian cek fakta pada pagi hari ini, tetap bersama kami di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kami hadir menemani Anda
0: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
0: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
0: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat merayakan perayaan hari ini ya, di hari Rabu 27 Mei 2026. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah bagi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang merayakan di hari ini. Semoga korban dan juga kebaikan senantiasa diberkati dan dilimpahkan bagi kita semua untuk hari dengan penuh rasa syukur. Nah, bersama dengan kami di pagi hari ini masih terus menemani pendengar dengan lagu pop Indonesia dan juga informasi terkini baik dari dalam maupun juga luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya Putri Dua pastinya akan terus menemani pendengar hingga nantinya ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar di pagi hari ini juga tetap hati-hati dan tetap waspada bagi pengendara roda 2 maupun juga roda 4 serta juga para pejalan kaki. Cuaca di pagi hari ini juga sangat bersahabat, matahari juga sangat cerah di pagi hari ini. Kita bisa lebih leluasa beraktivitas atau menikmati libur dengan penuh rasa syukur ya. Pastinya RRI Pro 1 Nia Selatan akan hadir menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nia Selatan 93,1 MHz.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan. Salah satu informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyumbangkan satu ekor sapi jenis Brahman dengan bobot mencapai 1,2 ton. Hewan kurban bertubuh besar tersebut rencananya akan disembelih di Masjid Istiqlal pada hari Kamis 2026 di tanggal 28 Mei ini. Dan sapi kurban berwarna kecoklatan tersebut saat ini ditempatkan pada sebuah tenda khusus berukuran besar di area yang cukup steril. Tempat penitipan sementara itu sengaja disediakan khusus untuk menampung seluruh hewan ternak milik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan hasil pantauan langsung juga pendengar, di lokasi hingga pukul 16.07 waktu Indonesia Barat, sapi milik Wapres Gibran Rakabuming terlihat masih berada di sendirian. Sementara itu juga hewan kurban kiriman Presiden Prabowo Subianto belum tiba di lokasi tenda penampungan tersebut hingga sore hari.

Beralih ke informasi lainnya pendengar, dikutip dari rri.co.id, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga beras medium dan premium naik minggu ketiga Mei 2026. Kenaikan harga beras nasional masih relatif kecil atau tipis dibanding pada April 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan bahwa harga beras medium naik 0,12%. Rata-rata harga beras medium nasional kini mencapai Rp14.344 per kilogram. Beras premium adalah jenis beras dengan kualitas terbaik. Nah, mendengar, beras ini mengandung nutrisi yang baik selain karbohidrat. Sedangkan beras

Rp49.000 per kilogram dengan kenaikan IPH sebesar 2,11%. Tentu kenaikan IPH beras juga terjadi di Sulawesi Barat sebesar 1,73%, sementara Kalimantan Timur mengalami kenaikan sebesar 1,46%. Selain itu, Kalimantan Barat mencatat kenaikan IPH sebesar 1,15%. DKI Jakarta juga mengalami kenaikan IPH besar sebesar 0,97%. Di sisi lain, pendengar, beberapa provinsi mengalami penurunan IPH besar. Penurunan terjadi di Bali sebesar -1,9% dan Papua Barat Daya -0,61%. BPS juga mencatat terdapat 114 kabupaten dan kota mengalami kenaikan IPH beras hingga minggu ketiga Mei 2026. Kabupaten Mahkamah Ulu mencatat kenaikan tertinggi sebesar 6,2%. Kenaikan IPH beras juga terjadi di Pegunungan Bintang besar 5,76%, sementara Kota Botang mengalami kenaikan sebesar 5,22%. Sementara itu, Perum Bulog menyatakan pendengar memperbanyak suplai beras ke Papua dan Indonesia Timur untuk menekan harga. Penyaluran diprioritaskan ke pasar rakyat dan pusat pangan pemerintah daerah. Kadiv Perencanaan Operasional dan Analisis Harga Pasar Bulog, Muhammad Wawan Widianto mengatakan distribusi melalui pasar rakyat ini pastinya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait dalam pengendalian harga beras. Distribusi difokuskan di Papua dan wilayah timur Indonesia lainnya. Berdasarkan paparan Bulog pendengar, penyaluran beras SPHP di Papua mencapai 5.766 ton, sementara bantuan pangan yang telah disalurkan di pulau Papua maksud kami mencapai 8.699 ton. Beras SPHP, stabilitas pangan dan harga pangan adalah bantuan beras untuk mengendalikan harga pangan. Beras SPHP dikelola oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas dan distribusikan oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog. Bulog juga mencatat persediaan beras di Papua mencapai 22.229 ton, sedangkan pengadaan beras di wilayah tersebut mencapai 2.736 ton. Secara nasional pendengar, penyaluran beras SPHP ini mencapai 5.000 hingga 7.000 ton per hari. Angka itu meningkat dibanding sebelumnya sekitar 3.000 hingga 4.000 ton per hari. Bulog juga mengencarkan penyaluran pangan di sejumlah wilayah Papua. Distribusi juga dilakukan di Intan Jaya, Tolikara, Tambrau, Teluk Bintuni, Pegunungan Bintang, dan Manokwari Selatan. Di Intan Jaya sendiri, pendengar, Bulog berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait subsidi angkutan. Distribusi pangan ke wilayah tersebut dilakukan menggunakan pesawat dari Nabire. Sementara di Tolikara, penyaluran SPHP dilakukan bersama TNI dan Polri. Langkah itu dilakukan karena logistik dan lokasi gudang Bulog cukup jauh dari wilayah tujuan distribusi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi 93,1 MHz dan juga pendengar lewat aplikasi RRI Digital. Selamat merayakan Hari Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah tentunya untuk pendengar yang merayakan di edisi Rabu 27 Mei 2026. Kita akan hadirkan informasi berikutnya untuk pendengar, salah satunya di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melaksanakan salat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal akan turut menghadiri pelaksanaan ibadah tersebut. Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal akan dipimpin oleh Imam Ahmad Ansoruddin Ibrahim. Sementara itu, badan imam dipercayakan kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Nah, pendengar, adapun juga Bilal dalam pelaksanaan salat tersebut adalah Musyawal Mubarok dan Abdullah Sangkangguriom. Keduanya bertugas mengumandangkan panggilan salat serta mendukung keteraturan jalannya ibadah di lokasi. Sementara itu, Profesor Hamdan Juhanis selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dijadwalkan bertindak sebagai khatib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khotbah yang disampaikan mengusung tema besar meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Ribuan umat muslim mulai memendati Masjid Istiqlal untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 pada Rabu pagi di 27 Mei 2026. Ibadah salat Idul Adha sendiri akan berlangsung pada pukul 7 tepat waktu Indonesia Barat. Dan setiap jemaah yang hadir wajib melalui pemeriksaan berlapis menggunakan metal detektor serta pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga kenyamanan seluruh jemaah selama beribadah. Masyarakat diimbau membawa alat salat pribadi dan menyiapkan tas khusus untuk menyimpan alas kaki masing-masing dengan aman. Seluruh jamaah juga diminta selalu waspada menjaga barang bawaan sendiri agar terhindar dari potensi kehilangan selama ibadah. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi untuk pendengar RRI Prasantunia Selatan, kanal informasi dan inspirasi 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Masih semangat pagi di hari ini karena ini merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan juga ya, dengan perayaan Hari Idul Adha dan juga hari libur ya. Tentunya juga menikmati waktu bersantai bersama keluarga dan menikmati waktu momen hari suci tepatnya hari ini ya. Dan kami hadirkan informasi terkini untuk Anda ya, dikutip dari rri.co.id. Salah satunya di pendengar, di mana Badan Pusat Statistik mencatat harga cabai rawit nasional masih berada di atas harga acuan penjualan atau HAP hingga minggu ketiga Mei 2026. Meski demikian, harga cabai rawit mulai mengalami penurunan dibanding pada April 2026. Dan tentunya diikuti bidang statistik distribusi dan jasa BPS, Puji Ismaritini mengatakan harga cabai rawit turun 6,99% dibanding pada bulan April 2026. Rata-rata harga cabai rawit nasional kini mencapai Rp63.591 per kilogram. Diketahui juga pendengar, HAP cabai rawit di batas atas Rp57.000 per kilogram, sedangkan di batas bawah Rp40.000 per kilogram. Tentu meski harga mulai turun ya, BPS mengingatkan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga cabai rawit masih bertambah. Sebanyak 46,67% wilayah Indonesia tercatat mengalami kenaikan harga cabai rawit. BPS juga mencatat terdapat 130 kabupaten dan kota mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH cabai rawit. Kabupaten Serdang Badangi, Buku Kami Bedagai mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 48,80%. Sementara itu, Kabupaten Ogan Kumering Ulu Timur mengalami kenaikan IPH sebesar 47,29%. Harga cabai rawit di wilayah tersebut mencapai Rp62.538 per kilogram atau 9,72% di atas HAP. Dan kenaikan IPH juga terjadi di Kabupaten Jombang sebesar 32,18% pendengar. Sementara Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan sebesar 26,44%. BPS mencatat harga cabai rawit tertinggi berada di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, dan harga cabai rawit di wilayah tersebut mencapai Rp200.000 per kilogram. Sementara harga terendah tercatat sebesar Rp23.769 per kilogram. Harga tersebut berada di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Nah, sementara itu mendengar, data Kementerian Pertanian atau Kementan mencatat produksi cabai rawit nasional pada Mei 2026 ini diperkirakan mencapai 142.581 ton. Sementara kebutuhan nasional berada di angka 100.552 ton. Dengan kondisi tersebut, neraca cabai rawit nasional pada Mei 2026 diperkirakan masih surplus 42.029 ton. Surplus tersebut berada di Pulau Jawa mencapai 46.603 ton. Sementara Pulau Kalimantan diperkirakan mengalami defisit 782 ton, sedangkan wilayah Maluku dan Papua mengalami defisit sekitar 1.363 ton. Tentu pendengar, Kementan juga mencatat sejumlah daerah sentra produksi cabai rawit masih memasok kebutuhan nasional, diantaranya Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Wonosobo, hingga Lombok Timur.

Kentalkan kuah menggunakan sedikit maizena sesuai selera. Iris dengan bistik, lalu sajikan bersama telur dan keripik kentang serta sayuran rebus. Siram menggunakan kuah bistik sebelum disajikan. Nah, itu dia untuk bistik Jawa. Kemudian untuk resep tumis daging, di mana bahan 250 gram daging sapi potong kecil, air untuk merebus, minyak untuk menumis, 1 siung bawang putih cincang, 2 siung bawang merah cincang, setengah bawang bombay iris tipis, cabai rawit sesuai selera, 200 ml air, 1 sendok makan saus tiram, kemudian 1 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap manis, 5 buah jagung muda, kacang polong secukupnya, garam secukupnya, merica bubuk secukupnya, 2 cabai merah iris tipis, kemudian daun bawang secukupnya. Dan cara membuatnya pendengar mudah nih. Rebus daging hingga empuk, lalu tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum menggunakan setidaknya sedikit minyak. Masukkan bawang bombay dan cabai rawit, lalu tumis sampai layu. Tambahkan air saus tiram, saus sambal, dan kecap manis, lalu aduk rata. Masukkan jagung muda dan masak hingga matang. Tambahkan daging dan juga daging yang diolah, lalu kacang polong, cabai merah, garam, dan merica bubuk. Kemudian aduk seluruh bahan hingga matang dan bumbu meresap sempurna. Dan terakhir koreksi rasa ya pendengar, lalu masukkan daun bawang sebelum kompor dimatikan. Menu bistik Jawa dan tumis daging ini pendengar dapat menjadi pilihan olahan daging korban tanpa santan. Selain praktis, hidangan tersebut juga cocok disantap bersama keluarga saat Idul Adha. Dan selamat merayakan Idul Adha di hari edisi 27 Mei 2026. Saya Putri Dua juga pamit undur diri, sudah menemani pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Barat dan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, ya ahoo. We'll be right back.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.

0: kami di 93,1 FM.
1: Di 93,1 FM.
2: Pro 1.
0: Pro 1.
2: RRI Nias Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Lintas Nias Selatan Siang.

0: coba lihat HP aku ini 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Ya biasalah, uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya.
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Iya, pernah di Messenger dan Beraria kami coba untuk Anda lagu-lagu Mansha. Maksud kami lagu-lagu populer Indonesia yang telah menangani Anda selama sejam lamanya. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar, kita kembali bergabung di Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

0: mana?
1: Ih, itu kan ada tempat wisata baru.
0: Jam?
1: Yeah, pagi dong.
0: Lah, hari Minggu biasanya pagi kamu kan ibadah ke gereja.
1: Alah, minggu depan aja deh.
0: Nggak boleh. Ibadah kan yang utama. Kamu ibadah dulu, kamu ke gereja dulu, baru nanti setelah itu kita jalan.
1: Oh iya, iya deh. Aku ibadah dulu, setelah itu kita jalan ya.
0: Loh, ngapain berhenti?
1: Loh, ini jam berapa? Ini kan waktunya kamu sholat.
0: Iya, tapi gampang lah. Itu kan nanti bisa.
1: Nggak boleh. Ibadah itu prioritas. Udah, kamu sholat. Aku tungguin.
2: Walau kita berhenti,

menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa, kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga

pedangal kedua antara Nice dengan Sang Titien akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Federasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja. Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Shoaib Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara...
3: Menemani Anda di hari Rabu 27 Mei 2026.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar setelah sama kami di Semambo 3,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali bergabung di Persatu RR Gunung Stoli dengan program Hadiah Duria. Selamat mengikuti dan selamat bergabung.

Pendengar di Merasa Janda Berada, terima kasih Anda bersama kami dengan lagu-lagu hiburan pop Indonesia baru saja Anda nikmati ya. Mudah-mudahan makan siang hari Anda juga berjalan dengan baik, apalagi di hari-hari yang sangat istimewa ini, di hari libur yang pastinya bisa berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Jadi momentum ini Anda bisa manfaatkan, menikmati makan siang bersama anggota keluarga Anda. Dengan hiburan lagu akan mengisi siang hari Anda yang pastinya masih menemani Anda dengan berbagai info-info menarik, dan kita akan simak dengan berbagai lagu-lagu daerah Nias menemani Anda di siang hari ini.

2026 tahun ini. Kalau biasanya nih turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

acara ni Omah Syeda Hadiah Duria. Ia dah evalua ia bezi filendua eroma ke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Bei olifu he acara Hadiah Duria eroma ke bezi filendua bawa alawa luo.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Alergi kegiatan sehari-hari paling aneh pada manusia. Alergi latihan fisik. Banyak orang yang merasa enggan melakukan latihan fisik karena dianggap melelahkan dan membuang-buang keringat. Namun bagi orang-orang ini, latihan fisik memang sebaiknya dijauhi karena bisa membuat mereka menderita. Dalam kasus yang amat jarang, seseorang bahkan bisa terancam kehilangan nyawanya hanya karena menggunakan alat kebugaran selama 1 menit. Alergi latihan fisik adalah fenomena di mana seseorang menampakkan gejala-gejala alergi akibat melakukan latihan fisik. Gejala-gejala tersebut mencakup munculnya bintik merah di kulit, mual, kesulitan bernafas, dan bahkan pingsan. Begitu muncul, gejala-gejala tadi bisa tetap bertahan hingga 4 jam kemudian. Alergi latihan fisik juga bisa dipicu oleh makanan yang dimakan oleh seseorang sebelum menjalani latihan fisik. Namun, alergi mereka tidak sama dengan alergi makanan karena gejala alerginya baru muncul saat orang tersebut melakukan aktivitas fisik berat. Bagi penderita alergi latihan fisik, aktivitas kecil macam jogging, berdansa, atau bahkan membersihkan pekarangan sudah cukup untuk membuat gejalanya muncul. Sejak tahun 1970-an, sudah ada lebih dari 1000 kasus gejala alergi latihan fisik yang tercatat. Satu di antaranya, kasus tersebut bahkan berujung pada kematian penderitanya. Gejala-gejala alergi latihan fisik sendiri bakal mulai muncul begitu suhu tubuh penderita meningkat. Oleh karena itulah, gejala alergi bisa dicegah jika penderita melakukan pemanasan dan pendinginan secara perlahan. Olahraga tertentu semisal berenang juga jarang memicu reaksi alergi karena suhu air kolam membuat suhu tubuh penderita tidak sampai meningkat drastis. Semoga bermanfaat.

ada asal mula dan pengertian kata hoax. Hoax itu adalah sebuah pemberitaan palsu, adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap. Dalam pemberitaan palsu, pendengar atau penonton tidak sadar bahwa dibohongi. Sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu. Jadi hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam forum internet seperti Facebook, Twitter, dan blog. Tapi kebanyakan nether yang banyak menggunakan kata hoax justru tidak tahu bagaimana sejarah penggunaan kata hoax sendiri. Kata hoax sebenarnya muncul pertama kali di kalangan Nether Amerika. Kata hoax didasarkan pada sebuah judul film yang berjudul The Hoax. Sejak saat itu, film hoax dianggap sebagai film yang banyak mengandung kebohongan, sehingga kemudian banyak kalangan terutama para Nether yang menggunakan istilah hoax untuk menggambarkan suatu kebohongan. Lambat laun, penggunaan kata hoax di kalangan Nether makin gencar, bahkan kabarnya kata hoax digunakan oleh Nether di hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia.

jika gangguan jiwa diabaikan. Tahukah Anda, serupa dengan penyakit fisik, penyakit mental juga bisa menjadi semakin buruk bila penderitanya tidak segera melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Pertama, kondisi ODGJ bertambah buruk. Gangguan mental tidak dapat sembuh dengan sendirinya, sehingga tetap perlu untuk mendatangi tenaga kesehatan yang ahli atau dokter spesialis jiwa, juga dikenal dengan istilah psikiater, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak diperiksakan, gejala-gejala yang dialami ODGJ bisa bertambah buruk, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kedua, merusak fungsi kognitif otak. Jika gangguan jiwa menyerang Anda, keadaan ini bisa mempengaruhi prestasi di sekolah ataupun kemampuan untuk belajar apa saja. Pasalnya, gangguan jiwa adalah masalah yang berkaitan dengan fungsi normal otak, yaitu mengelola informasi, menyimpan informasi atau daya ingat, berpikir logis, serta mengambil keputusan. Tidak sedikit anak remaja yang terpaksa drop out dari sekolah karena masalah kejiwaan serius yang tidak ditangani dengan tepat. Ketiga, kualitas hidup dan hubungan pribadi terganggu. Gangguan jiwa bisa memperburuk kualitas hidup seseorang. Hal yang mudah seperti bangun dari tempat tidur, bekerja, dan bersosialisasi dapat berubah menjadi hal yang sulit untuk ia lakukan. Berbagai masalah pun bisa bermunculan seperti finansial, hubungan pribadi, sosial, hingga masalah kesehatan secara fisik. Terakhir adalah kematian. Tidak ada orang sehat yang ingin melakukan tindakan bunuh diri. Sayangnya, gangguan jiwa bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk berpikir rasional dan beradaptasi dengan lingkungannya. Karena itu, orang yang punya kecenderungan bunuh diri tidak bisa melihat jalan keluar selain mengakhiri hidupnya sendiri. Maka dari itu, jangan pernah mengabaikan gangguan jiwa pada diri Anda.

Tahukah Anda 5 fakta permainan batu gunting kertas? Ternyata tidak sesimpel kelihatannya. Pendengar, siapa yang tidak tahu permainan sweet batu gunting kertas? Itulah nama dari permainan tradisional di mana permainan harus membuat pola batu gunting atau kertas dengan memakai tangannya. Permainan ini amat populer sebagai pengisi waktu luang karena peraturannya mudah dipahami dan tidak menyita banyak waktu maupun tenaga. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik mengenai permainan batu gunting kertas yang jarang sekali diketahui oleh orang banyak. Pertama, permainan batu gunting kertas sudah berusia ribuan tahun. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang sama sekali tidak menggunakan alat. Sebagai akibatnya, permainan ini bisa dimainkan dimanapun, siapapun, tanpa memandang usia maupun status sosialnya. Lantas, sebenarnya sejak kapan sih manusia mulai mengenal permainan ini? Di negara manakah permainan batu gunting kertas ini pertama kali dimainkan sebelum kemudian bisa menjadi permainan yang dikenal oleh anak-anak di seluruh dunia seperti sekarang ini, Indonesia? Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, permainan batu gunting kertas ternyata sudah loh berusia setidaknya ribuan tahun. Permainan dengan konsep serupa sudah dikenal di Cina pada masa dinasti Han, dinasti yang bertahta dari tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Lambat laun, permainan tersebut kemudian menyebar ke Jepang. Di negeri Sakura tersebut, permainan ini dikenal dengan nama Jankenpon. Kedua, sweet batu gunting kertas ada turnamennya sendiri loh. Pada tahun 1995, di saat penggunaan internet masih belum seluas saat ini, Dong dan Gary Walker mendapatkan ide untuk menciptakan situs internet sendiri. Namun mereka pada waktu itu masih bingung, situs tersebut sebaiknya diisi dengan apa ya? Nah, setelah berpikir panjang, keduanya memutuskan untuk membuat situs mengenai batu gunting kertas. Kebetulan, dua saudara tersebut memang memiliki kegemaran bermain batu gunting kertas sambil melontarkan ejekan satu sama lain. Ketiga, permainan batu gunting kertas terdiri dari beberapa versi loh, seperti negara-negara lain. Penduduk Korea juga mengenal permainan yang satu ini. Namun, selain permainan batu gunting kertas, dengan peraturan seperti yang selama ini kita ketahui, masyarakat Korea juga mengenai versi alternatif dari permainan ini. Versi alternatif yang dimaksud di sini adalah permainan bernama Mukji Papa. Dalam permainan versi ini, kedua permainan sama-sama melayangkan sweet seperti biasa. Keempat, ada komputer yang jago melakukan batu gunting kertas. Nah, semakin majunya teknologi saat ini pendengar, komputer menyebabkan semakin banyak permainan yang memiliki versi kecerdasan buatannya masing-masing. Sebagai contoh, jika seseorang ingin bermain catur namun tidak ada orang yang bisa diajak

0: akan segera bergabung mengikuti lintas Megatol tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat mengikuti
1: Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
2: Polrestabes Medan menerjunkan personil patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Warga Desa Lagunde, Kecamatan Luahagunre, Maniamolo berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar 137 miliar rupiah untuk penanganan infrastruktur pasca bencana yang digunakan untuk 24 kegiatan utama. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Nias Selatan. Warga Desa Lagunre, Kecamatan Luahagunre, Maniamolo berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Anna Ferlis Hulu.
3: Warga Desa Lagunre, Kecamatan Luahagunre, Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan antusias menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang tiba di halaman Masjid Jami Al-Jihad Desa Lagunre pada Senin sore. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagunre mengemukakan informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian Presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
4: Sangat senang atas datangnya hewan kurban yang telah diturunkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat di Selatunggu merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami khususnya di Desa Lagunre, Kecamatan Luahagunre, Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
3: Selain dari Presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Syohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nias Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam. Demikian, Anna Ferlis Hulu melaporkan.
2: Harga sejumlah bahan pangan di pasar seisi kambing Kota Medan masih stabil pada H-1 Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Mutiara Lubis.
5: Untuk hari ini penjualan 3435.
6: Satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pangan di pasar seisi kambing Kota Medan terpantau masih relatif stabil, meski beberapa komoditas sempat mengalami kenaikan harga dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang ayam, Bagus, mengatakan harga ayam terus mengalami fluktuasi dalam sepekan terakhir. Ia mengatakan harga ayam potong yang dijualnya berada di kisaran Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram. Bagus mengatakan sebelumnya harga ayam sempat berada di angka Rp30 hingga Rp31.000 per kilogram pada bulan lalu.
5: Untuk hari ini penjualan 3435 gitu. Kalau penurunan nggak ada, kenaikan terus dari harga 31, 32. Kalau dibilang normal ya alhamdulillah normal. Kalau masih 35, daya beli masyarakat masih oke lah, masih bisa lah. Kalau udah 40 ke atas, nah itu baru mulailah daya beli masyarakat menurun.
6: Sementara itu, salah seorang pedagang cabai, Sri Boru Regar, mengatakan harga cabai merah saat ini dijual Rp40.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat melonjak hingga Rp60 sampai Rp70.000 per kilogram. Namun, ia mengatakan lonjakan harga cabai merah hanya terjadi selama satu hari sebelum kembali turun.
7: Malam yang melonjak semua, hari semua anjlok. Semalam cabai 70-60, ini hari udah jual 40, satu hari aja semalam. Kalau bagian bawah sama, cuma cabai aja yang melonjak semalam. Hijau sama merah sama 40, bawang putih 30, bawang merah 40.

0: Bombay 32, baking 20, tomat jual 20.
1: Menurut Sri, fluktuasi harga dipengaruhi kondisi cuaca di daerah pemasok seperti beras Tagi. Menurutnya hujan yang terjadi di daerah penghasil membuat pasokan dan distribusi terganggu sehingga harga bahan pangan di pasar ikut berubah-ubah menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Idul Adha. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: 20, tomat jual 20.
2: Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta memastikan pelayanan Polres Sibolga kepada masyarakat akan semakin meningkat melalui kehadiran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Joyce Hotang melaporkan.
3: Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta memastikan pelayanan di Polres Sibolga kepada masyarakat akan semakin meningkat melalui kehadiran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Hal itu disampaikan saat peresmian SPKT yang digelar di halaman kantor Satlantas Polres Sibolga Selasa 26 Mei kemarin. Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan kehadiran layanan terpadu tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan humanis kepada masyarakat. Ia menjelaskan gedung SPKT dibentuk sebagai pusat layanan representatif sehingga berbagai kebutuhan masyarakat seperti pengaduan laporan, pengurusan SKCK hingga pelayanan SIM kini dapat diakses di satu lokasi. Kapolres juga menyampaikan Polres Sibolga juga menyediakan layanan call center 110 yang dapat dihubungi masyarakat untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan kebutuhan terkait pelayanan kepolisian.
4: Sebagai contoh, tadi malam ada yang menelpon 110 untuk menanyakan bagaimana pengurusan SKCK online. Dia coba secara aplikasi, ternyata ada gangguan. Nah, kita menghimbau dan mengarahkan caranya, akhirnya masyarakat itu berhasil dan bisa mendaftarkannya. Ini salah satu contoh kegunaan daripada 110. Begitu juga saat ini Kota Sibolga sering ya, misalnya ada yang kehilangan, kemudian juga ada orang-orang yang mencurigakan, mau tawuran dan sebagainya, hubungin 110, maka pamapta yang sedang piket yang ada di gedung ini beserta piket fungsi akan langsung ke titik yang diinformasikan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Peresmian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sibolga itu turut dihadiri Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik, didampingi Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Meruba Lumban Tobing, unsur TNI, pimpinan OPD, serta sejumlah perwakilan instansi dan lembaga lainnya. Joyce Sihotang melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp137 miliar untuk penanganan infrastruktur pasca bencana yang digunakan untuk 24 kegiatan utama. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Penanganan pasca bencana itu terdiri dari 24 kegiatan utama.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp137 miliar untuk penanganan infrastruktur pasca bencana. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya BMBK CK Sumut, Chandra Dalimunte mengatakan, anggaran ini digunakan untuk 24 kegiatan utama, meliputi pembangunan turap, talut, bronjong di 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 30 meter, rehabilitasi 1 unit jembatan, dan pembangunan 3 unit box culvert. Selain itu, Pemprov Sumut turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar Rp83,875 miliar. Ya.
5: Penanganan pasca bencana itu terdiri dari 24 kegiatan utama yang terdiri dari pembangunan turap ataupun bronjong sebanyak 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sebanyak 30 meter, ada rehabilitasi jembatan 1 unit, dan yang terakhir adalah pembangunan box culvert ada 3 unit. Dinas Bina Marga Bina Konstruksi juga mendapat tambahan untuk pembangunan daerah afirmasi di Kepulauan Nias dengan dukungan alokasi dana sebesar 83 miliar yang terdiri dari 6 kegiatan utama, yaitu pembangunan jalan sepanjang 8,4 km dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter.
6: Lebih lanjut, Chandra menyebut, Pemprov Sumut melaksanakan pembangunan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah di kawasan afirmasi Kepulauan Nias dengan anggaran Rp3,9 miliar. Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah IPAL Cemara dengan target peningkatan kapasitas pengelolaan sebesar 100 meter kubik. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Warga Nias Utara keluhkan minimnya keterlibatan desa dalam proyek Gerai Koperasi Merah Putih. Laporannya disampaikan Monieli Harefa.
7: Kegiatan progres pembangunan gerai ini yang tidak melibatkan unsur pemerintahan desa, sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
8: Sejumlah warga di Kabupaten Nias Utara mengeluhkan proses pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banua Sibohu 2, Kecamatan Alasa, Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banua Sibohu 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
7: Nah, seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil-ambil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara Ariston Zaluhu meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
9: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak. Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka akhirnya saat bekerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Agrinas dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi, karena ini kan tujuan nasional. Jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
8: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Reva Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhatian terhadap kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta kesiapan keluarga menjadi... Kami ulangi, puluhan warga terlibat bentrok fisik dengan sejumlah oknum preman di kawasan perkebunan kelapa sawit Desa Muara Madompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Rizky menurunkan laporannya.
10: Bentrokan antara masyarakat dengan sejumlah oknum preman terjadi di perkebunan sawit yang berada di Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terlihat kedua belah pihak terlibat adu fisik hingga adanya aksi penganiayaan. Bentrokan ini dipicu lantaran masyarakat menolak penyerobotan lahan dengan menggunakan alat berat yang dilakukan sejumlah oknum preman. Masyarakat mengklaim lahan tersebut telah mereka kuasai dan telah ditanami sawit sejak tahun 2014. Namun beberapa bulan terakhir datang sejumlah oknum preman yang menyebut lahan tersebut merupakan milik mereka. Akibat bentrokan ini, seorang masyarakat Hasundungan Siahaan menjadi korban. Dirinya mengalami luka bagian wajah akibat adanya kekerasan fisik tersebut.
11: Kami mendampingi kelisahan korban pengeroyokan. Tadi terjadi pengeroyokan di lahan sawit milik udahnya di Desa Lingkungan 3, Muara Manompas. Artinya pelaku yang melakukan pengeroyokan mengkawal beko alat berat. Diduga alat berat itu milik perusahaan di lingkungan Muara Manompas. Dan ikut juga di situ karyawan dari perusahaan itu.
10: Masyarakat berharap kasus ini menjadi perhatian khusus sebab lokasi tersebut merupakan lahan transmigrasi yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat sejak tahun 1986. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Perhatian terhadap kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta kesiapan keluarga menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan. Ida Rahmi Telam Banua menyampaikan laporannya.
12: Pelayanan Keluarga Berencana Serentak dalam rangka memperingati HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang dilaksanakan pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP5A terus berlanjut. Para bidan hadir langsung menyambut masyarakat melalui konsultasi kesehatan reproduksi, edukasi keluarga berencana, hingga pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan peserta.
13: Semua janji kontrasepsi dilayani.
12: Baik.
13: Apakah itu IUD, implan, bahkan kita sudah merencanakan untuk pelaksanaan MOW dan MOP, itu nanti kita kerjasama dengan Rumah Sakit Bethesda, operasi wanita dan operasi laki-laki. Kalau targetnya itu 50 orang targetnya, tapi kita berusaha untuk mencapai lebih dari itu. Sampai saat ini sih ada antusias warga ya, banyak yang datang, bahkan MOW, MOP yang dijatakan hanya 50 orang, bahkan berlebih yang sudah mendaftar.
12: Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Gunung Sitoli, Yurniwati Harefa SKM. Saat pelayanan di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Barat beberapa waktu yang lalu, di tengah suasana pelayanan yang hangat dan penuh keramahan, tampak seorang ibu muda berusia 20 tahun yang belum lama ini melahirkan anak pertama yang kini berusia sekitar 6 bulan. Dengan sabar dan penuh perhatian, para bidan mendampingi mulai dari konsultasi kesehatan reproduksi, edukasi keluarga berencana, hingga pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhannya. Ibu muda tersebut juga menceritakan keinginannya untuk memberi jarak kehamilan berikutnya agar dapat lebih fokus menjaga kesehatan diri dan tumbuh kembang sang buah hati. Langkah sederhana itu pun mendapat dukungan penuh dari keluarga. Dari kisah sederhana ibu muda ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli berharap dapat tumbuh inspirasi bagi keluarga-keluarga muda lainnya bahwa merencanakan masa depan keluarga adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Perhatian terhadap kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta kesiapan keluarga menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
14: Lintas Megatol hari ini.

0: Anda pendengar barang yang sepertinya mustahil deh terbuat dari kayu. Yang pertama adalah penutup lampu. Manusia memerlukan cahaya supaya bisa melihat dan menjalankan aktivitasnya, bukan? Nah, di masa lampau, manusia amat bergantung pada matahari sebagai sumber cahayanya. Kemudian, saat malam tiba, manusia akan menyalakan api supaya tetap memiliki sumber cahaya. Namun, api juga menyimpan bahaya loh, karena jika api dibiarkan membesar tidak terkendali, api bisa melahap benda apapun yang ada di sekitarnya. Berkat perkembangan teknologi manusia saat ini, pendengar tidak perlu lagi bergantung pada api saat memerlukan sumber cahaya. Pasalnya, sekarang manusia memiliki lampu yang jauh lebih terang dan lebih aman dibandingkan api. Seiring dengan semakin beragamnya tujuan penggunaan lampu, lampu sekarang juga berdiri beragam bentuk, ukuran, hingga warnanya. Kedua.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita bergabung di Persatu Medan dan Lintas Megatol. Dan kita kembali bergabung di Persatu RRI Selatan dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Qatar.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move out.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, pendengar demikian saja dan berada tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:59 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini saja juga pertemuan kita di siang hari ini menuju sore hari dalam Mentas Nia Selatan. Siang, saya penyiar Andi Kesantriska pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di esok hari. Selamat sore ya, ahoo.

0: Eh Bu.
1: Beres senang 5. Nggak boleh telat.
2: Oke, Bu.
1: Tuh, aturan utamanya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Ha ha ha ha!

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, rekan-rekan yang pun berasal dari masa pertama kami di RRI Selatan, tentunya di lintasnya Selatan Sore, masih dengan kami dengan berbagai program dan juga informasi di ruang dengar Anda. Selamat sore, rekan-rekan yang berada pada saat ini, lagu Pablo Ruiza, masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dan tentunya beberapa informasi terbaru kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bersama dengan saya, rekan saya Dato' Rata, menemani hari ini edisi Rabu 27 Mei 2026. Pendengar kami dari RRI Selatan juga mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Kurban atau selamat Idul Adha untuk saudara kita kaum muslim dan muslimat yang merayakannya. Semoga di hari raya kurban ini merupakan hari raya yang luar biasa untuk kita semuanya, dan tentunya mari kita memberikan dan bersedekah antar sesama dalam membangun silaturahmi yang tetap ada. Dan tentu pendengar, menemani hari Anda di hari ini, tentunya apalagi bagi Anda yang sedang menikmati kurban yang sudah didapatkan ya dari beberapa pembagian, tentunya ya di tempat Anda ataupun di lokasi Anda, menemani Anda dengan lagu Polonesia di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Sore pendengar dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Dies Hari Ini. Pokok-pokok berita hari ini, ratusan umat muslim kota Gunung Sitoli dan sekitarnya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah di alun-alun Gunung Sitoli. Pemkab Nias Barat gelar upacara peringatan hari jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 dan acara Ramatama. Inilah Dies Hari Ini serengkapnya, Rabu 27 Mei 2026.

0: sedang melakukan wukuf di Padang Arafah. Umat Islam menggunakan istilah ini karena perayaan Idul Adha jatuh bersamaan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji oleh kaum muslimin di Tanah Suci. Selain itu pada tanggal 10 Zulhijjah ini, jemaah haji melanjutkan proses ibadah di Muzdalifah dan Mina, sementara umat Islam di dunia melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembeli hewan kurban. Ia melanjutkan, hari raya kurban berasal dari kata bahasa Arab yakni adha atau udiyah yang berarti kurban. Istilah ini merujuk pada aktivitas penyembelian hewan kurban untuk meneladani kisah keteladanan, maksud kami ketaatan Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as. Sejarah penyembelihan hewan kurban ini di dalam Islam berasal dari kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Saat itu Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembeli putranya Nabi Ismail. Sebagai seorang putra, Nabi Ismail pun mendorong ayahnya untuk mentaati perintah Allah. Melihat kesetiaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan ibas ketika proses penyembelihan. Khairul Arif mengatakan, penyembelihan hewan kurban menjadi simbol nyata atas rasa syukur terhadap limpahan rezeki yang diberikan Allah melalui pembagian daging kurban kepada fakir miskin dan masyarakat luas. Ibadah ini membangun solidaritas sosial, mengasah empati, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Masih berita terkait, sebagai salah satu upaya menjalin tali silaturahmi dan saling berbagi antara masyarakat dan lingkungan keluarga, banyak masjid dan perkumpulan keluarga di Kota Gunung Sitoli melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan membagikan kupon daging kurban kepada masyarakat. Kupon dibagikan kepada warga dan lingkungan keluarga sebagian besar dilakukan sehari sebelum kegiatan pemotongan kurban. Sementara pembagian daging kurban dilaksanakan sejak siang hingga sore hari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu pagi 27 Mei 2026. Salah seorang warga Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, Ahmad Aditya, saat mendatangi lokasi pemotongan kurban di belakang musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli mengucapkan syukur ikut mendapatkan kupon daging kurban, di mana juga ikut tergabung dalam sahibul kurban tahun ini di lokasi lain yakni Surau An-Nur Afilaza. Walaupun begitu, ungkapnya, ia juga masih mendapatkan kupon-kupon daging kurban lainnya dari berbagai masjid, sehingga dengan jumlah yang cukup banyak, ia berinisiatif membagikan sebagian lainnya kepada saudara-saudara yang belum mendapatkan. Untuk sahibul kurban yang tergabung dalam panitia kurban BKM MMI Pasar Gunung Sitoli, kegiatan penyembelihan dan pembagian daging kurban nantinya akan diselenggarakan di area Taman Jajanan Malam Kota Gunung Sitoli. Adapun jumlah hewan kurban sebanyak 18 ekor sapi, di mana setiap satu ekor sapi atau kerbau adalah gabungan kurban dari 7 orang sahibul kurban yang telah berniat melakukan kurban sesuai ajaran agama Islam. Warga Desa Lagundri, Kecamatan Luah Gunre, Maniamele, berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Laporan Ana Verli Solo.
1: Warga Desa Lagundri, Kecamatan Luah Gunre, Maniamele, Kabupaten Nia Selatan, antusias menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang tiba di halaman Masjid Jami Al-Jihad Desa Lagundri pada Senin sore. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar, di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagundri mengemukakan, informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
2: Sangat senang atas datangnya hewan kurban yang telah dikirimkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat di Selatan merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami, khususnya di Desa Lagundri, Kecamatan Luah Gunre, Maniamele, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
1: Selain dari presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Ada juga 2 ekor

sapi kurban dari Syuhibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nia Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 dengan menggelar upacara penghormatan kepada bendera lambang daerah di halaman kantor Bupati Nias Barat Selasa 26 Mei 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Aparatur Sipil Negara ASN, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Prosesi penghormatan kepada bendera lambang daerah menjadi simbol penghargaan terhadap sejarah perjuangan, identitas, serta nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Kabupaten Nias Barat, serta momen tersebut juga menjadi pengingat akan semangat persatuan dan komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan daerah. Dalam suasana penuh kebersamaan, para peserta upacara mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib. PLT Gadis Kominfo Kabupaten Nias Barat, Sawategula, mengatakan pengibaran bendera lambang daerah yang diiringi lagu kebesaran daerah menambah hikmat pelaksanaan upacara sekaligus membangkitkan rasa bangga terhadap Kabupaten Nias Barat yang telah memasuki usia ke-17 tahun. Selama 17 tahun perjalanan pembangunan, berbagai pencapaian telah diraih di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 dijadwalkan akan diisi dengan berbagai kegiatan pemerintahan sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan terhadap daerah yang terus berkembang. Dalam semangat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, seluruh insan PLN di Kepulauan Nias melalui Yayasan Baitul Ma'au atau YBM kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya sebagai penyedia energi listrik bagi masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar yang peduli terhadap lingkungan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kegiatan penyerahan hewan kurban, PLN Nias mengusung tema berbagi terang untuk sesama sebagai wujud nyata rasa syukur, kepedulian, dan semangat berbagi kepada masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. Kegiatan ini terlaksana berkat kebersamaan pegawai mitra kerja serta seluruh insan PLN yang turut berpartisipasi dan bergotong royong menyukseskan momentum Idul Adha tahun ini. Adapun penyaluran hewan kurban dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Masjid Jami, Kecamatan Idanoi, Desa Humene, Kota Gunung Sitoli. Yang kedua, Masjid Al-Falatohia, Kota Gunung Sitoli. Yang ketiga, Masjid Uswatun Hasana, Desa Idanenasi, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara langsung oleh manajer UP3 Nias, Leonard Panjaitan, sebagai perwakilan PT PLN Persero sekepulauan Nias dengan harapan dapat memberikan manfaat, kebahagiaan, dan keberkahan bagi masyarakat penerima. Momentum Idul Adha menjadi pengingat bahwa keberadaan PLN tidak hanya menghadirkan terang melalui pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan, tetapi juga menghadirkan kepedulian sosial yang tumbuh bersama masyarakat. Lebih lanjut, manajer bersama seluruh insan PLN Nias menyampaikan bahwa kegiatan kurban ini bukan sekedar agenda tahunan, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai perusahaan dalam menumbuhkan empati, kepedulian, dan budaya berbagi kepada sesama. Semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kebersamaan dalam Idul Adha diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh insan PLN untuk terus memberikan pelayanan terbaik sekaligus membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pekerjaan perbaikan dermaga 1 Pelabuhan Pelindo Gunung Sitoli sudah mencapai lebih dari 50%. Berikut laporan Muniali Hareva.
1: Bisa kami sampaikan, sampai saat ini di lapangan sudah mencapai lebih dari 50% ya atas pekerjaan perbaikan berat dermaga. Dan untuk arus pelayanan penumpang masih tetap berjalan seperti biasa.
2: Pekerjaan perbaikan dermaga 1 Pelabuhan Pelindo Gunung Sitoli kini telah mencapai lebih dari 50%. Selama proses berlangsung, operasional pelayanan penumpang dan penyandaran kapal Roro dialihkan sementara ke dermaga 2. Pengalihan dilakukan untuk menjaga kelancaran arus penumpang dan barang. Pihak pengelola memastikan pelayanan tetap berjalan normal meski lokasi sandar berpindah. Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli Yaakob Adian Nadiak mengatakan untuk mengantisipasi jarak tempuh penumpang yang lebih jauh telah memasang rambu tambahan. Menurutnya, terminal penumpang tetap difungsikan untuk menampung penumpang yang datang lebih awal. Kemudian fasilitas seperti kamar mandi, musola, ruang laktasi dan ruang kesehatan masih tersedia.
1: Tentu saja ada kendala ya, karena ada perubahan pola operasional ya. Awalnya kita menyandarkan kapal Roro itu di dermaga 1, namun karena ada kerja perbaikan kita jadinya memindahkan operasional Roro dan penumpang itu ke dermaga 2. Tentu saja ada kendala, penumpang menjadi berjalan agak lebih jauh ke dermaga 2, namun kita menyiapkan rambu-rambu tambahan seperti kerucut kon dan polis lain sebagai jalur pedestrian penumpang. Dan kita juga standby di Trestel dan di dermaga untuk mengarahkan penumpang agar jalan melalui pedestrian sudah disediakan.
2: Ia juga menambahkan tidak ada lonjakan penumpang pada bulan Mei 2026 ini dan jumlah kapal yang beroperasi masih normal sekitar 2-3 kapal per hari. Menurutnya, Pelindo Gunung Sitoli akan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat penumpang baik dari Gunung Sitoli menuju Sibolga dan juga dari Sibolga menuju Pelabuhan Gunung Sitoli. Munili Harifa melaporkan.
0: Saat ini kita simak informasi perkiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Hanggar Perdana Harefa berikut ini.
3: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Hanggar Perdana Harefa, selaku perkirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca tanggal 27 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Dengan suhu udara 24 sampai 32 derajat Celsius, kelembapan udara 65 sampai 98% dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam. Sedangkan untuk informasi cuaca tanggal 28 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3-9 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 5-9 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25 sampai 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan umat muslim kota Gunung Sitoli dan sekitarnya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di alun-alun Gunung Sitoli. Pemkab Nias Barat gelar upacara peringatan hari jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 dan acara ramatama. Dengan demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Sekian Nias hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

alain materi kau lebih kiri. Ia tim kisimu untuk bapa kami ya ugu. Barang mau jadi ugu bani hakite. Babu ibe ini asli awal. Meja ugu adalah orang satu dunia nama teh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadir ke Durang Dengaran program Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada bulan Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Corporate Secretary Pertamina, Nat Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MV Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan oleh proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Informasi lainnya, pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan Psych Engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%. Sedangkan hasil uji TrustScan memperlihatkan hasil 97%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ragam informasi,
3: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
4: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Oke, setiap hari di ruang dengar Anda mengajarkan di ruang dengar Anda berbagai informasi anti hoax tentunya dan memberikan Anda informasi klarifikasi dan terverifikasi. Dan terus berdengar selanjutnya masih dengan kami dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang akan menghibur Anda di libur Anda di saat ini, libur panjang yang lumayan panjang dan semoga bisa menikmati hari senggang Anda. Bersama kami di Rang Selatan berdengar dengan lagu Pop Indonesia di ruang dengar Anda.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Selamat sore, berikan kembali pada perasaan Mas Berangka sama kami tentunya di Radio Selatan, di lintasnya Selatan Sore. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdengar di ruang dengar Anda, akan ada beberapa informasi terbaru yang hadir tentunya di ruang dengar Anda. Salah satunya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A mencatat 112 siswa terpapar radikalisme digital di 26 provinsi. Paparan itu ditemukan melalui media sosial dan game online. Pemerintah kini menyiapkan strategi edukasi digital lebih tepat sasaran bagi anak. Langkah itu bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak dari ancaman radikalisme daring. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemenp3A, Titi Eko Rahayu, mengingatkan ancaman radikalisme semakin masif. Menurutnya, ruang digital anak kini menjadi sasaran utama propaganda intoleransi. Ia menyebut rata-rata usia anak terpapar radikalisme mencapai 13 tahun. Data itu merujuk catatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengenai paparan digital anak. Paparan radikalisme ditemukan melalui platform video dan aplikasi percakapan daring. Media sosial dinilai mempercepat penyebaran propaganda kepada remaja. Titi menilai keluarga memiliki peran penting melindungi anak di ruang digital. Pengawasan dan komunikasi sehat dinilai penting mencegah paparan radikalisme. Kemenp3A selama ini melakukan sosialisasi dan pelatihan deteksi dini radikalisme. Program itu menyasar orang tua, guru, dan kalangan anak. Pemerintah juga memperkuat perlindungan anak melalui regulasi nasional terbaru, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Direktur ICW Watch Indrianto Banyumurti menilai propaganda digital terus berubah mengikuti perkembangan platform. Menurutnya, media sosial remaja kini menjadi sasaran utama penyebaran radikalisme.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Berikan masuk sama kami di RRI Selatan, di lintasnya Selatan Sore. Dan tentunya berikan masih dengan lagu Pop Indonesia di ruang dengar Anda. Dan juga beberapa informasi terbaru masih kami hadirkan di ruang dengar. Bersama kami di RRI Selatan, berikan tetap bersama kami tentunya di ruang dengar Anda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Baik-baik, 50 Perata saat ini masih bersama kami di RNI Selatan di Lintas Nia Selatan Sore. Tentunya menemani Anda di saat ini dan informasi dari pendengar. Salat Idul Adha digelar secara khidmat di berbagai wilayah Iran pada Rabu 27 Mei hari ini. Di Teheran, ribuan warga memadati Universitas Teheran untuk mengikuti salat Id yang dipimpin oleh ulama senior Iran Ahmad Khatami. Melansir dari IGNA dan Fars News, pelaksanaan salat Idul Adha turut dihadiri sejumlah tokoh militer dan pejabat nasional Iran. Rangkaian kegiatan dimulai pukul 7 pagi waktu setempat dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qari terkemuka. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syair pujian keagamaan. Dalam khutbah pertama, Khatami menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada umat muslim di seluruh dunia. Ia juga mengajak jamaah untuk menjaga ketakwaan kepada Tuhan dengan merujuk pada khutbah Imam Sajjad pada hari Idul Adha. Pada khutbah kedua, Khatami menyinggung situasi politik dan keamanan Iran. Khatami memuji kehadiran masyarakat Iran di jalan-jalan selama konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurutnya, kehadiran masyarakat selama 87 hari menunjukkan semangat perjuangan yang patut diapresiasi. Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah kepada musuh. Idul Adha sendiri memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dalam ajaran Islam, pengorbanan tersebut kemudian digantikan dengan seekor domba jantan. Perayaan Idul Adha ditandai dengan penyembelihan hewan kurban seperti kambing, domba, atau sapi. Daging kurban kemudian dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat miskin sebagai bentuk solidaritas sosial. Di tengah situasi politik kawasan yang masih memanas, perayaan Idul Adha di Iran berlangsung dengan penuh kekhidmatan.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Selamat sore pendengar di mana pun Anda berasa di masa bersama kami di Radio Selatan pendengar, dan kami cukupkan dengan lagu baru ini saya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan jurang dengar Anda kumandang azan maghrib untuk kawasan yang selatan dan sekitarnya pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum hadirkan jurang dengar pendengar kumandang azan maghrib di ruang dengar Anda saat ini, beberapa lagu religi islami kami hadirkan jurang dengar Anda bersama dengan kami di Radio Selatan, kanan informasi dan inspirasi.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi,
3: musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM
1: Pro 1
2: RRI
1: Nias Selatan,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Lumia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan kita ke acara selanjutnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo seorang pendengar di Bapak Anda berasal dari sponsor saham kami di area selatan, di lintasnya selatan, sorry. Dan pendengar, sebelum kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti beberapa informasi seputar nasional dan juga internasional di ruang dengar Anda, beberapa informasi terbaru masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Menteri Keuangan Purabaya Sudi Yudi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut tidak masuk akal, mengingat secara fundamental ekonomi Indonesia cukup baik. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah hari ini masih bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Ada kekhawatiran selama libur panjang rupiah bisa mencapai level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat hingga akhir pekan nanti. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan kembali menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan kalkulasi dan simulasi. Saat simulasi harga minyak US dollar 100 US dollar per barel, asumsi rupiahnya juga sudah diperhitungkan, sehingga pemerintah sudah memperkirakan bagaimana dampaknya pada APBN. Karenanya tidak perlu melakukan uji ketahanan atau stress test lagi pada APBN. Meski demikian, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah berupaya membantu agar pelemahan rupiah tidak makin dalam. Intervensi pemerintah dilakukan dengan membeli surat berharga negara atau SBN. Selama pasar obligasi terkendali, kemauan investor asing melakukan investasi akan terjaga. Kedepannya akan ada tindakan lagi dari pemerintah yang akan membuat rupiah menguat. Data trading ekonomi menyebutkan sepanjang bulan Mei 2026 rupiah sudah terdepresiasi 3,65%.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Lewat resolusi 42C/28, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Arab, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Pencapaian ini disebut sebagai sejarah penting yang menandai pengakuan global terhadap identitas dan budaya bangsa. Sekarang, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara dengan lebih dari 150 ribu penutur asing aktif. Dari perekat bangsa di tahun 1928, kini bahasa Indonesia makin kokoh berdiri, bukan cuma jadi identitas nasional, tapi juga suara Indonesia di mata dunia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sutra.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Bapak Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
2: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
3: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi, perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Aqobah?
4: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah. Karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
3: Artinya memang
2: ya, pendengar, dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqobah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah

0: itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km, dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
4: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
3: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
4: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
5: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
4: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke Tanah Suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
6: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododada Fendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
7: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
6: sana. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
8: Sapi Pak Presiden.
9: Penasaran ya?
8: Iya.
9: Besar nggak ukurannya tadi?
8: Besar banget.
6: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan sama Palangkaraya.
11: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan hingga Palangkaraya.
10: 500.000 sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan sama Palangkaraya.
11: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
12: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
11: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
13: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
14: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
15: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
13: Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
16: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
17: Pengunjung mall ini ramai.
16: Hari ini ramai dibanding hari-hari biasa.
17: Iya, soalnya kan ini jual juga ya, jadi mungkin banyak yang main.
16: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa, Mbak, biasanya?
17: Tenan
16: apa yang paling banyak dicari?
17: F&B paling.
16: Makanan?
17: Ya, soal makan.
16: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung Fai mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
18: Masih normal ya, masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
16: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
18: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
16: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
18: Buat kuliner aja.
16: Oh, kuliner. Ya, healing. Apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
18: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
16: Oh, kurang
18: jadi
16: tahu.
18: Cuma keliling-keliling aja.
16: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
18: Jujur, ini menarik.
16: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
19: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
16: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
19: Ibu saya.
16: Kenapa?
19: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya Mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
16: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
20: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
21: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
20: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
21: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
20: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
21: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
20: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
21: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
0: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya sejauh mana.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Indonesia. Baru-baru ini, sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, gimana pula Anda berada saat ini? Masih bersama kami di Area Selatan dan pendengar. Demikian telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 19 tadi jam. Kembali bersama kami di Area Selatan pendengar. Beberapa lagu kami hadirkan orang dengar Anda dan informasi terbaru dan terupdate seputar kesehatan menemani Anda. Selamat malam bagi Anda pendengar yang mendengarkan kami dan tetap bersama kami di Area Selatan.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Ya, berkenan masuk bersama kami di Rain Selatan, dan seperti yang tadi saya sampaikan di ruang dengaran pendengar, beberapa informasi seputar kesehatan, terutama bagi Anda yang butuh sekali informasi seputar kesehatan di ruang dengaran saat ini. Pendengar hadir di ruang dengaran Anda, beberapa informasi diantaranya Hari Raya Idul Adha tentu identik dengan umat Islam yang melaksanakan kurban, umumnya berupa kambing, sapi, atau domba. Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Daging ini biasanya diolah menjadi beragam olahan yang menggugah selera. Kondisi ini membuat konsumsi makanan berlemak cenderung meningkat. Sebagian masyarakat bahkan mengkonsumsi olahan daging secara berlebihan saat Idul Adha. Kebiasaan tersebut dinilai dapat meningkatkan kadar kolesterol. Kolesterol tinggi atau yang dibiarkan dapat membuat pembuluh darah menyempit dan mengeras. Kondisi inilah yang akan membuat Anda rentan mengalami berbagai penyakit. Oleh karena itu, penerapan pola hidup sehat saat Idul Adha menjadi penting diperhatikan. Langkah ini membantu menjaga kesehatan selama menikmati hidangan kurban. Melansir dari halaman Kemenkes, salah satu anjuran ialah menerapkan pola makan bergizi seimbang. Masyarakat disarankan membatasi makanan tinggi kolesterol serta memperbanyak sayur dan buah. Hindari mengolah bagian daging yang memiliki banyak lemak. Pastikan daging juga dimasak hingga matang sempurna. Makan-makan hidangan daging yang cukup banyak ini juga perlu dibarengi aktivitas fisik. Anjurannya yakni berolahraga rutin selama 30 hingga 60 menit. Olahraga ringan pun juga sudah cukup, karena masih bisa dilakukan di sela aktivitas selama hari raya berlangsung. Masyarakat juga diminta memperhatikan gejala yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Gejalanya antara lain mudah mengantuk, pegal tengkuk, dan nyeri dada. Apabila keluhan tersebut muncul, segera lakukan pemeriksaan kesehatan. Masyarakat dianjurkan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami di RRI Dunia Selatan dan tentu berdengar di Ruang Dengan Rasa Didi. Berakhir juga program Lagu Pemilu Indonesia di Ruang Dengan Rasa Didi, tentunya berdengar, dan juga berakhir juga kebersamaan kita di Ruang Dengan Rasa Didi. Terima kasih berdengar masih bersama kami di RRI Selatan dan yang mendengarkan kami juga di aplikasi RRI Digital Pro 1 Dunia Selatan. Semoga kedepannya tentunya memberikan ada informasi-informasi terbaru dan terupdate, dan tentunya bersama dengan kami dengan berbagai program lainnya. Saya Argan Seri Doarta pamit undur diri edisi hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Pendengaran ke mana-mana karena macam-macam program informasi yang akan menemani Anda di lintasnya Selatan Malam bersama dengan rekan share lainnya di Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan selamat memperingati Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban bagi saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dan semoga diberikan keberkahan dalam Hari Raya Kurban tahun ini. Dan tetap bersama kami berkat dimanapun Anda berada saat ini bersama kami di RRI Dunia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Nia Selatan Malam. Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you, viewers and listener, for an hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan di mana pun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Wah, terima kasih hadiahnya ya, Pak.
2: Kamu senang kan?
1: Tentu saja, Pak. Seneng banget. Ya ampun. Pokoknya, Pak, sekecil apapun pemberian suami itu selalu menyenangkan loh, Pak. Apalagi barang semewah ini, Pak. Makasih ya, sayang.
2: Iya, sayang. Sama-sama.
1: Sudah lama ya, Pak, kita tidak seromantis ini.
2: Iya. Jadi ingat pertama aku melamarmu ya.
1: Iya ya. Hanya dengan sekuntum bunga mawar dan
2: rasa cintaku padamu.
1: Iya sih, Pak.

0: Si Nani, kan aku sudah bilang jangan ke rumah. Aduh, bisa gawat ini.
1: Pak, kok diem, Pak?
0: Oh iya, Ma. Iya, karena Papa nggak tahu, Ma. Sudah biarin aja, Ma. Mungkin dia salah alamat, Ma. Ya udah, Ma, abaikan saja ya.
1: Oh, iya deh, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Aduh, sampai mau kram kakiku ini. Tidak seorang pun keluar dari rumah. Apa aku salah alamat ya? Tapi aku harus ketemu Jaka.

0: Kamu?
1: Iya, kenapa? Kamu mau menghindar dari aku? Kalau kita sama-sama menguntungkan, kenapa kamu harus menghindar?
0: Kamu juga, pagi buta ke rumahku. Kan aku sudah bilang, jangan ke rumah.
1: Makanya aku datang pagi, karena kan aku tahu istrimu sepagi mungkin sudah ke pasar dan langsung mengantarkan anakmu, ya kan?
0: Apapun itu intinya kamu jangan ke rumah, titik. Kalau tidak ya, cukup sampai di sini. Jangan hubungi aku lagi.
1: Jangan begitu dong, Jaka. Jaka, kamu ini kayak perempuan aja. Cepet banget ngambeknya. Iya, kita ketemu di luar aja ya.
0: Nah, gitu dong. Kalau mau, kita aman.

0: Pa, sudah pulang, Pa. Kok aku tidak mendengar suara mobil kamu ya?
1: Mobil tiba-tiba mogok. Makanya aku pakai ojek, Ma. Sepertinya mobil akan lumayan lama di bengkel.
0: Agak lama? Kok bisa, Pa?
1: Iya. Karena ada mesinnya yang harus dipesan dari luar, Ma.
0: Masa sih, Pa? Kan kemarin perasaan mobil lancar-lancar aja jalannya, Pa.
1: Sudahlah, Ma. Jangan banyak komentar. Aku capek. Aku mau istirahat dulu.
0: Papa kenapa ya? Kok akhir-akhir ini sering ketus, sering marah, terus sering pulang malam? Apakah ada hubungannya dengan tamu cewek pagi-pagi itu ya? Masa sih? Gak mungkin. Gak mungkin kalau suamiku selingkuh, gak mungkin.

0: Wah, makasih ya, Kak. Aku lolos.
1: Kamu gimana?
2: Syukur dah kalau kamu bisa lolos.
1: Loh, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan sedih? Apa Risa sudah tahu?
2: Dia tidak tahu.
1: Terus, kenapa kamu tidak semangat? Atau jangan-jangan kamu?
2: Iya. Aku kalah kemarin. Apa aku harus tambah lagi ya? Dan ikut yang lebih besar.
1: Iya, benar. Ikut aja. Siapa tahu kamu untung lebih banyak lagi loh.
2: Iya, baiklah. Aku akan coba dengan dana yang lebih besar lagi. Makasih ya, Nan.
1: Nah, gitu dong. Aku yakin kamu pasti untung besar, Kak. Tapi jangan lupakan aku ya, komisi.
2: Pastinya dong.

Aduh, kok sampai pagi Bapak belum pulang sih? Katanya sih dia lembur. Tapi kenapa ya? Perasaanku tidak enak. Ada apa ya? Ya ampun, aku harus tenangkan hatiku. Insya Allah, semua akan baik-baik saja. Tenang, Risa. Tenang, Risa.

0: Itu pasti papa. Pak, papa baik-baik aja kan?
1: Aku tidak baik, Ma.
0: Papa kenapa? Kenapa, Pa?
1: Maafkan aku, Ma. Aku hilap.
0: Ada apa, Pa? Ternyata benar dugaanku, Pa. Kamu selingkuh, Pa.
1: Tidak. Aku tidak selingkuh, Ma. Aku...
0: Kamu kenapa, Pa? Jawab, ada apa, Pa?
1: Aku dipecat dari perusahaan, Ma. Karena korupsi.
0: Apa? Untuk apa, Pa? Uang. Aku tidak pernah menuntut apapun dari kamu, Pa. Kok bisa kamu korupsi, Pa?
1: Aku terlibat judi online, Ma.
0: Apa? Kok bisa, Pa? Pantas aja papa tidak pernah pakai mobil. Kemudian, perhiasan-perhiasanku, Pa, habis papa jual. Kenapa, Pa? Kenapa jadi seperti ini, Pa?
1: Iya, Ma. Aku hilap. Aku tidak sadar saat itu. Aku kecanduan, Ma. Dan sekarang rumah ini juga sudah aku gadai, Ma.
0: Apa?
2: Waspada judi online. Cegah, jauhi sebelum Anda terjebak dan hancur. Demikian mini drama Jebakan Dunia Maya. Dimainkan Angkasawan Angkasawati RRI Mataram. Penulis naskah Mardiana Mustafa. Sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar dong.
2: Ya, dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
3: Malam ini senada diwakilin oleh
2: dua orang ini ya.
3: Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
3: Iya.
2: Dua personil Senada ini.
3: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
2: Tauba.
3: Iya.
2: Iya. Ya.
3: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
2: Iya, manggung.
3: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
2: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
3: Iya, betul. Oh,
2: oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya?
3: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
2: Bulan November
3: 2025.
2: Ya.
3: Iya.
2: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
3: Alhamdulillah.
2: Oke.
3: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
1: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama, kita teman sejati.
2: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
3: pendiri Senada. Itu formasi pertama ya dari
1: pertama.
3: Senada.
2: Ya. Oh iya iya iya iya.
1: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Sama kali itu Senada tahun 91.
2: Tahun
3: 91. Benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
1: Iya. Nah itu satu lagi kita ada lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
2: Dialog Dua Hati.
1: Keluarga tuh sebetulnya.
2: Oh, baik.
1: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
2: Yeah. Oh, ya.
1: Nah.
3: Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya? Dari Senada.
1: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006.
2: Akhir, oh, 2006, ya. 2006 akhir ya. Mm-hmm.
1: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
2: Sambut Panggilannya, oke.
3: Okay.
1: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu dua lagu itu.
3: Iya gitu. Iya.
1: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
2: Oke.
1: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
2: Siap.
3: Iya. Luar biasa.
2: Kang Teddy,
3: suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
2: Kenapa ya? Tadi pada ada. Ya udah, nanti kita coba kita lihat ini karena faktor ini. Apa
3: teknis,
2: ya gitu ya?
3: Faktor teknis
2: ya. Sebentar. Iya kan? Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
3: Dari Manado. Selamat
2: dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Siap. Langsung dengan Senada, Bang Benny Jo.
3: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
4: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
3: Bang Erwin.
1: Waalaikumsalam.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
2: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
1: Mekah
4: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
2: Senada.
4: nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
3: Oh, okay. Siap. Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
4: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Imam Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tuh kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
2: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Iya. Langsung dengan senada.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya.
5: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
3: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
5: Mas Erwin senada.
3: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
2: Iya itu.
5: Apa?
2: Iya, silakan, silakan.
3: Langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berdakwah ini ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
2: Tantangannya ya?
3: Tantangannya.
5: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
2: Siap.
5: Boleh salam dalam Mas Yudi?
2: Silakan.
5: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Tete Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
2: okay.
5: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
3: Okay.
5: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
3: ya.
5: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
5: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat
2: lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
3: Kota Padang ada Bang Hanafi.
2: Selamat malam Bang Hanafi.
3: Udah Hanafi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
3: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu.
2: Siap Pak Hanafi, silakan.
6: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama kalian judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
2: Kenapa?
3: Pak Hanafi.
6: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
3: Oh Taubat, lagu Taubat, iya.
2: Oke.
6: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih. Yang
2: Kaki Putih.
3: Oh Kaki Putih.
6: Ita Purnama kali.
2: Iya.
3: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
2: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya,
6: lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
3: Oh, proses oh, kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
2: Oke.
6: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
3: Oh, Neo Selawat.
2: Oke.
6: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
2: Oke. Okay.
3: Siap.
2: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
6: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping,
3: yeah.
6: Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang yeah. Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Pak Hanafi,
2: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
3: Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
2: Bang Albert.
3: Selamat malam, Mbak.
2: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
3: Kang Teddy, nah.
2: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atau sama?
3: Dengan ya. Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda, Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
2: Apa tuh?
7: Kabupaten.
2: Siapa? Oh, kabupaten.
3: Ngerti. Ya. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
2: Siap
7: ya, di momen ini kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husnul khotimah.
2: Mm-hmm.
7: Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, oh, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
2: Uh-huh. Ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
2: Iya.
7: Iya, maksudnya bertanya
2: gitu. Oke. Iya, iya, iya, iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semua-semuanya aja lah.
2: Terima kasih.
7: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
3: Mas Erwin.
2: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
3: boleh
2: nih?
3: Boleh dijawab. Silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
1: Kang Teddy.
3: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
2: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
2: Siap.
8: Itu lagu gitu.
2: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini? Senada.
1: Banyak. Tanya aja.
3: Pastinya ya.
1: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
3: Iya, pasti.
1: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya, kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu
3: ya. Iya, selisih pendapat tuh biasa
1: di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Wang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
2: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
3: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
2: Banyak ya.
3: Dalam rekaman. Atau dalam hal-hal.
8: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
3: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Ya, ada yang... ini persoalan lagu ya, Wing ya?
3: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
2: Oke.
8: Okay. Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Iya. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
3: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya begitu.
3: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya. Ya,
1: Mandarin, Mandarin.
3: Mandarin. Mandarin, iya ya, bahasa ya. Mandarin. Wah, luar biasa. Iya, ya.
2: Oke, jadi gitu karena, ya.
1: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
3: Paling ya, seru itu ya. Selain itu ya.
1: Sih, setelah kejadian itu sih enggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantang aja karena
8: ada lagi, Wi. Ada
3: apa
8: lagi.
3: Apa tuh? Apa tuh?
1: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Kang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
2: Oke. Okay. Yeah.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
2: Nah,
8: ya.
2: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
3: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
2: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wi ya.
3: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
2: Wah deket baita kita.
3: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
2: Ya. Masjid Raya Bintaro.
3: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
2: Oke. Okay. Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
1: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah sebenarnya diundang. Nah pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Jangan kau pergi gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar apa kali itu album Neo Salawat.
2: Oke.
1: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
2: Iya.
1: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Salawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
3: Viral
1: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
2: Iya.
1: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali
2: Oke.
1: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
2: Oh, Blackboard.
3: Sama dong.
1: Iya, double platinum.
8: Iwan dong.
2: Oke.
3: Masya Allah.
2: Siap.
3: Biasa.
2: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
3: lagu religi
2: atau lagu pop pada umumnya? Ya,
1: Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
3: Kang Teddy, mangga.
8: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
3: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri.
8: Iya susah. Itu dia. Bisa ya, banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
3: Iya.
2: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
3: Dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
2: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
3: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Iya. Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya, enggak kan? Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa, menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitul
1: Maqdis. Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen, rindu bawa itu,
1: betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Itu
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Teteh, ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kak
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam dong.
0: Silakan.
1: Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
1: Siap Ayu.
5: Ya, kalau langsung ke nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Siap. Banyak yang kenal sama Senada Nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mantap nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, dan betul sekali,
0: bersolawat. Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu Hono.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy,
0: Kang
1: dan,
0: Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
7: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk DP di Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
1: Terima
7: kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Purnambal, Ita Purnambasari, Gunar Aidin Alpaisi.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Rom Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Kang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
0: Oke.
8: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih.
0: Okay. Sama-sama.
1: Ya.
0: Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, okay, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
6: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
6: Banyak.
1: Di antaranya
6: Jadi
1: Blackboard.
6: Jadi kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
6: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
6: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
6: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas Covid tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
6: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
6: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren
6: namanya
1: banget.
6: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oh, oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
6: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2011 2012 lah gitu. Nah, itu kayak gini dibayarkan.
0: Waduh.
6: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya
1: aman
0: kalau
1: ya.
0: Masalah royalti ya.
1: Aman lah.
0: Kita
1: ya.
0: Ke
6: Oke. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
6: Kan kita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
6: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang di RI.
6: Boleh, sama Saktir, Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta, ayo selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: senang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
9: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling lagu disuka yang dari paling Senada disuka apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak.
1: Yang
9: jagalah hati.
0: Ada. Oke.
9: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Malaysia,
1: Brunei,
9: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke. Okay.
9: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya?
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Sidwar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal. Okay. Itu.
9: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
6: Pernah dong.
9: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: iya.
1: Dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
9: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
6: Terima kasih Kak Dwiki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
9: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah semua. Ya.
0: Siap.
6: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
6: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: Pak? Boleh
0: silakan.
1: Boleh.
6: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya. Yeah.
6: Tradisional banget, kita ingat banget rekaman di tim waktu itu Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya. Kalau dulu emang gitu.
6: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki. Itu orang profesional di bidang musik iya. Yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
6: Pertama kali dia orang
1: iya.
6: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
0: Wah,
1: luar biasa Parabi.
6: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
6: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki niatnya Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
1: ya.
0: Gitu
1: ya.
0: Oke. Okay.
6: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya. Kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dwiki itu punya inisiatif. kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
6: oh iya juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Yeah. Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
6: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
6: Oti Jamalus. Yeah. Nah aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
6: Kita digabung. Nah alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu, kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu, bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
6: Bukan. Oh, ada bukan? Itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa capek, tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Karena kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
6: Nyanyi bareng di apa dapat dua opa.
1: Iya betul.
0: Baik.
6: Senang banget alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Silakan. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik, kegiatan di lainnya di luar musik?
6: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
6: Beliau juga bikin beberapa apa film pendek.
1: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
6: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
6: mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
6: Itu beliau yang sederhanakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
6: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal.
1: Iya, guru vokal.
6: Musik, saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senang luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
6: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
6: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya.
1: Jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi Senada, versi aku juga udah pernah.

0: sekitar 17-an.
1: 17 ya?
0: 17-an. Kalau satu album aja ada
1: 10?
0: 7-8 ya tiga kali aja tuh.
1: Ah, oke. Okay. Yeah. Ada sekitar 7-8 × 17 ya.
0: 80-an lah ya.
1: Oh, siap siap siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya? Single juga kan.
1: Single juga banyak ya.
2: Pastinya banyak lah.
0: Kita enggak kok. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
2: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
0: Puluhan.
1: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias, Latani.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh, kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album ke berapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo. Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya tentang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman siara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Kembali. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: Anta lagu apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Eri? Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
2: Ya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu dulu.
5: Kan kita nih vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sana itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan di bass.
2: Oh, siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya apa Teman Sejati itu di album Ria Solawat itu. Jadi apa kita berkolaborasi dan ada apa karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya. Sama
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
2: Loh, Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Boleh, mungkin ini ya, saya boleh apa wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajj dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyikan lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, live
5: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik
6: ya,
1: nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya,
6: ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan ya, aja, iya kan, betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya, ya ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya, lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita apa syuting di sana, kita di Epsiat lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya ya, yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat, teman sejati ya,
1: sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini gak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi
2: Rindu, Rindu Memori lewat lagu.

sapkamut.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, nasyid.
2: Salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban gitu.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio gitu.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk siang hari, malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien dan mereka yang selalu support dengan laut nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya, ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh ada lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu.
1: Betul.
4: Ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk, ramai-ramai kita follow akun
3: saya Senada juga dong. Nasib. Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya.
4: Amin.
0: Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan. Waalaikumsalam.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Rindu Memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kadar informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Ketemu di Ruang Rindu edisi lokal di Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk Ruang Rindu edisi nasional ya. Apa kabar Anda di hari Idul Adha ini? Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang juga merayakannya tentunya. Libur ya, panjang dari hari ini untuk Anda juga yang memang mengikuti anjuran pemerintah untuk juga WFH atau juga cuti bersama. Karena kalau anak sekolah nih ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru masuk ya. Mungkin ada juga sama seperti itu agendanya, libur panjang, benar-benar long weekend gitu ya. Atau memang besok sudah masuk lagi. Ya, untuk Anda juga yang besok masuk lagi, tetap semangat tentunya. Dan ditemani juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan Anda bisa request lagu dan juga sampaikan lagu yang ingin didengarkan pada malam hari ini dari siapa, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Boleh, silakan di 0811-7972-7912 atau juga di fixed line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Di WhatsApp call sudah ada Teh Dinda di Bogor. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ngoke koma kan?
1: Betul. Senangnya. Teh, gimana? Senang. Hari Raya Kurban. Minal aidin wal faizin.
2: Mohon maaf lahir dan batin ya.
1: Sama-sama, Teh.
2: Mana tahu ada kesel-kesel hati ke Teteh gitu ya, malah
1: sebaliknya
2: tahu,
1: sama ada juga Teh.
2: Iya, namanya kita manusia ya, kadang nggak sengaja.
1: Betul.
2: Bikin kesel orang.
1: Iya. Tadi ini gimana hari yes. Ini ada sholat di mana tadi pagi?
2: Di
1: dekat
2: masjid dekat rumah. Masjidnya Masjid Jami Al Barakah.
1: Iya.
2: Yang dekat rumah.
1: Betul.
2: Terus enggak. Kumpul keluarga, terus tadi juga silaturahmi ke Bintaro, alhamdulillah.
1: Oh, menyenangkan.
2: Iya, makan-makan di sana, terus ya udah, akhirnya jam apa, habis Isya tadi sampai rumah.
1: Setelah tadi ya, rangkaian hari ini ya?
2: Iya, itu rangkaian hari ini, jadi lumayan melelahkan nih dari jam 4 subuh belum tidur.
1: Wah. Iya, berasa tuh memang tuh pasti. Tapi setidaknya ada kesenangan tersendiri karena bertemu dengan ya saudara-saudara atau juga teman-teman gitu ya.
2: Senang, alhamdulillah. Betul. Jadi ya itulah momen-momen Idul Fitri, Idul Adha itu. Kita bisa ketemu sama keluarga, sama teman gitu.
1: Betul. Teh Dinda, kalau gitu mau dengar lagu apa pada malam hari ini, silakan.
2: Punya lagu dari koleksinya Bintang Rock.
1: Bintang Rock, tunggu sebentar Teh, kita carikan. Bintang Rock gak ada Teh, malam hari ini belum tersedia.
2: Belum ada.
1: Ada Bintang Indrianto.

0: trying to get over you-nya dari
1: Vince
0: Jill. Tunggu sebentar ya Teh. Ini dari Vince Jill, I still believe in you. Adanya.
1: Cuma satu itu adanya.
0: Iya Teh, Vince Jill-nya. I still believe in you.
1: I still believe in you. Ya, mm-hmm.
0: Udah, yang itu ya. Oke. Siap disiapkan. Silakan
1: tetap jaga kesehatan, pulang nanti hati-hati. Ya. Tim udah pulang belum?
0: Belum, masih ada Selo dan juga masih ada Noval.
1: Selo dan Novan, selamat malam. Pulang nanti hati-hati ya.
0: Iya katanya.
1: Oke, selamat malam semuanya. Oh ya Bang Ray ya, selamat malam Bang Ray, masih monitor kah? Masuk dong di berjaringan nasional banget, Ray. Seru kan?
0: Betul.
1: Juga siapa lagi kah? Ibu Merpati juga ya. Oke lah, kalau begitu next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik.
1: Oke, dari itu cukup dulu, Andes.
0: Oke, Teh.
1: Dilanjut, makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, kita ke Bekasi, ketemu dengan Ibu Maharani. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maharani.
2: Selamat malam kembali, Mas Ande.
0: Iya, Bu Maharani, apa kabar? Iya, minal ajun wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Sehat, Mas Ande.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Maharani gimana?
2: Alhamdulillah, baru sembuh.
0: Wah, baru sembuh? Kemarin kenapa? Sakitnya?
2: Iya, habis dari Jogja, dari capean kali
0: ya. Oh, tapi sudah better, sudah istirahat ya, sudah lebih mending hari ini ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Nah, untuk itu mau dengerin lagu apa nih, Bu Maharani pada malam hari ini, silakan.
2: Lagu dari Andi Miriam Matalata. Kalau
0: Andi
2: ada.
0: Miriam Matalata.
2: Cinta yang hitam.
0: Cinta yang hitam, ada. Disiapkan tentunya untuk Bu Maharani. Mungkin yang ingin disampaikan ada ya? Salam, ada. Silakan.
2: Ya. Spesialnya pertama dulu dah untuk Mas Andes ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu bahagia.
0: Amin.
2: Penyiar idola yang baik hati, ramah.
0: Terima kasih. Amin.
2: Semoga tercinta ya Mas Andes.
0: Amin. Ibu Maharani, doa yang sama tentunya.
2: Dan untuk semua pencinta Ruang Rindu aja, selamat mendengarkan.
0: Siap.
2: Semoga terhibur dan sehat semua.
0: Baik.
2: Itu aja ya Mas Andes.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bekasi kita ke Cibinong, ada Bang Ray. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ray.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Andes.
0: Siap.
3: Sehat selalu Bung Andes.
0: Sehat selalu, amin. Iya, udah habis berapa
3: ya,
0: nih?
3: Ya.
0: Santainya nih
3: Andes.
0: Iya.
3: Mau request lagu Indonesia nih Mas Andes deh.
0: Boleh dong, silakan.
3: Iya nih, dari Yana Yulio aja nih, Hasrat Cinta.
0: Yana Yulio dengan Hasrat Cinta. Tunggu sebentar, Hasrat Cintanya disiapkan tentunya untuk Bang Ray.
3: Mantap.
0: Siap. Bang Ray, hari ini kemana aja? Libur Idul Adha?
3: Hari ini capek banget, ini saya jadi panitia.
0: Oh iya.
3: Ini baru serak ini.
0: Oh.
3: Tapi beres deh gitu.
0: Alhamdulillah. Sudah disarukan juga pada yang berhak dan juga tentunya rapi semuanya ya.
3: Iya, monitor persatu nih.
0: Alhamdulillah kalau gitu, terima kasih Bang Ray.
3: Siap, siap.
0: Yang ingin disampaikan mungkin salam untuk pendengar lain, silakan.
3: Oh. Masih monitor nih Teh Dinda nih. Teh Dinda menyapa.
0: Betul.
3: Iya, masih monitor. Selamat malam Teh Dinda ya. Juga buat Bung Bram, Bung Brandy, Pak Haris, Pak Kuat, Pak Halid, Ibu Maharani barusan, Kak Joyce, Kak Puja, Kak Diona, dan semuanya deh. Karena waktunya juga mepet.
0: Betul.
3: Mas Andes. Oke Mas Andes, begitu aja.
0: Siap.
3: Selamat mendengarkan. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Bang Ray. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, silakan Anda bisa melalui fix line kami. Sekali lagi ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499 dan di 0811-7972-7912.

0: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
7: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
8: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
9: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta malam ini.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada masih di Ruang Rindu pendengar di hari Rabu 27 Mei 2026 yang bertepatan juga dengan Idul Adha tentunya untuk Anda yang merayakan. Saya ingin kembali menyapa yang sudah ada di WhatsApp ya. Pertama ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Salam Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Bu Iren. Bu Iren di Tangerang mau request lagunya Marian Cemonto, Mengapa Harus Ada Perpisahan. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali untuk Ibu Iren. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi yang merayakannya ya, dari Ibu Iren. Terima kasih Ibu Iren. Dan informasi cuaca malam ini di Tangerang dari Ibu Iren, cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren untuk informasinya. Berikutnya ada Ibu Dindin di Bekasi. Ruang Rindu RRI Pro 1 dari Ibu Dindin di Bekasi mau request lagunya Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Siti, Bu Eti Rustam, Bu Yati, Bu Titi, Ibu Joyce, Teh Dinda, Bu Ulan, Bu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Eka, dan Cik Guria. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Dindin ya. Berikutnya juga ada dari... Selamat malam, Bung, saya Ahmad Subeno. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Requestnya Richard Marx, judulnya Right Here For You. Lagunya untuk Nora Zizah, SMP 189, Angkatan 2008. Terima kasih kembali tentunya untuk Pak Ahmad. Di mana nih? Oh, tidak disebutkan di mana ya, tapi ditunggu untuk lagunya Pak Ahmad ya. Berikutnya juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Melalui WhatsApp ada di 0811-7972-7912. Lain telepon, kami buka di fixline kami, ada di 0213440696 atau juga di 0213441499.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Richard Marx dengan Right Here Waiting. Ajak kita ke pukul 22 lepas 41 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Saya ingin kembali menyapa untuk Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp, tentunya di Ruang Rindu. Ada Ibu Eka. Selamat malam Ruang Rindu. Ibu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Kasih dari Ermi Kulit. Selamat malam juga, Bu Eka. Untuk Bu Saurin disampaikan Bu Ria, Bu Rista, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, Bu Ana, Kak Puja, Bu Eti Rustam, Kak Joyce, Bu Dindin, Bu Anisal, semua pendengar RRI di mana saja berada. Untuk Mas Andes, terima kasih, selamat bertugas sampai selesai nanti malam. Selamat Idul Adha untuk semuanya, juga untuk Mas Andes. Selamat Idul Adha juga untuk Bu Eka. Terima kasih untuk lagunya yang di request, ditunggu tentunya. Berikutnya kita ke Bogor, ketemu dengan Kak Echa Hamid di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam. Halo Bang Andes. Halo juga. Mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Maaf lahir batin. Mau request dong Baby Romeo featuring Rita Effendi with lagu Cinta. Terima kasih. Selamat bertugas. Sukses selalu dan bahagia selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Kak Echa di Bogor ya. Berikutnya di rian telepon WhatsApp call ada Cik Guria. Halo. Selamat malam Cik Gu.
1: Selamat malam, selamat Hari Idul Raya Idul Adha.
0: Iya, Cikgu.
1: 1447 Hijriah. Semoga cahaya keberkahan Idul Adha menerangi setiap sudut kehidupan, menghapus segala kesedihan.
0: Amin.
1: Dan menggantinya dengan kebahagiaan yang tidak pernah hapus.
0: Amin. Siap, Amin. Cikgu.
1: Sehat, Bang Andes Satria.
0: Sehat, Cikgu. Alhamdulillah, Cikgu gimana? Sehat ya.
1: Oh, sehat. Tadi mau tanya Ruang Rindu tadi bintang tamu siapa ya, Bang Andes?
0: Senada. Grup Nasyid Senada, iya.
1: Oh. Ada ini ya, Mbak Ita nya.
0: Kira-kira ada dong.
1: Kira-kira Idul Fitri ribut, ternyata gabung masuk.
0: Idul Adha ini masuk, Mbak Ita tetap siaran.
1: Sama Bang Yudi tadi ya?
0: Iya.
1: Tadi aku pas lagi keluar, biasalah makan-makan ketupat Bu Haji.
0: Oh, siap.
1: Haji gitu.
0: Kalau
1: kan.
0: Gitu.
1: Nikmatnya disyukuri Lebaran Haji ini walaupun kita Amin. Berbeda tapi
0: iya.
1: Tetap bersatu begitu.
0: Betul. Bang Haji, kan? Iya, Cikgu.
1: Harus dong NKRI gitu loh Bang Ades.
0: Iya.
1: Bang Ades, saya pengen lagu itu.
0: Apa
1: bisa
0: tuh?
1: Gak ya? Masuk gak ya? Mudah-mudahan bisa gak bisa.
0: Dari
1: masuk,
0: siapa nih?
1: Gitu loh. Lagunya dari aduh, siapa sih tadi aku udah baca-baca ya. Dari Robbie William
0: dengan judulnya yang mana nih, Cikgu?
1: Angel.
0: Masuk dari tahun 1997.
1: Oke, enggak capek-capek ya. Aduh,
0: siap. Namanya. Aman.
1: Terima kasih banyak Bang Andes, sama siapa nih?
0: Ada Novel dan juga ada Selo. Di Gatekeeper.
1: Selamat bertugas ya, bukannya
0: gimana ini. Siap.
1: Tadi soalnya nanya tadi teman aku Caca Ayu di Masohi tuh di Malukut. Nah, Cikgu siapa mentor? Aduh, aku pas enggak mau nih, mudah-mudahan didengar tadi.
0: Oh, Amin.
1: Tanya mantap. Taunya udah ada Bang Andes malam ini.
0: Betul.
1: Malam ini sehat selalu Bang Andes.
0: Amin, Cikgu.
1: Dan pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Selamat sehat. Lancar rezekinya Bang
0: Amin.
1: Andes.
0: Amin, ya. Doa yang sama untuk
1: Cikgu. Amin ya robbal alamin. Begitu ya Bang Andes ya.
0: Siap.
1: Dari sama saya salam buat semua apa nih pendengar FKP RRI Jakarta, Bu Endang ya. Buat salam sehat, Ibu Rista, Ibu Mujiati, Ibu Haryanti di Bintaro juga, ada Caca Ayu di Masohi. Ada siapa sih di Bentu nih? Ada Kakak Puja,
0: Kakak
1: ada
0: Puja.
1: Mbak Ana di Sorong ya. Itu biasanya suka gabung ya.
0: Betul.
1: Dan Louis juga di Sorong. Tadi yang saya ngomongin apa ya? Oh, Bu Dindin ya.
0: Bu Dindin.
1: Bu Dindin sehat terlalu ya, Bu Dindin di Bekasi. Bu Eka juga di Tebet, Bu Rista Regat. Terus sama buat Bu siapa ya di Bekasi lupa, Bu Maharani.
0: Bu Maharani.
1: Sampai lupa nih Bu. Oh, ini orangnya cantik loh Bang Ades.
0: Iya.
1: Kita ketemu waktu sama pendengar-pendengar area di Bandung.
0: Oh,
1: pokoknya
0: baik.
1: Buat semuanya yang lagi monitor di apa nih acaranya Bang Ades.
0: Siap.
1: Selesai malam ini. Pokoknya sehat selalu malam ini ya.
0: Amin.
1: Iya buat siapa nih Bang Ades lupa yang lagi ulang tahun pas Idul Adha nih. Di bulan Mei ini buat Kakak Meta yang ada di apa nih.
0: Selamat ulang tahun.
1: Kakak Meta yang ada di ini. Apa di Bekasi?
0: Oh, oke. Okay.
1: Buat Meta selamat tegas ya. Pokoknya suka monitor Bang Andes.
0: Oh iya.
1: Mau ikutan katanya mau ngomong apa katanya. Ya ngomong lah.
0: Silakan. Iya, mau dengerin lagu apa? Silakan.
1: Sapa-sapa ya Bang Andes ya.
0: Betul.
1: Namanya harus berani, ya kan? Kita juga harus mau ngomong apa? Halo, gitu sih kayak gitu. Gampang kan?
0: Iya juga.
1: Bang Satria, terima kasih.
0: Baik, banyak, sama-sama, ya. Cigu.
1: Sehat ya Bang Andes. Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, ditunggu untuk lagunya Cigu. Saya ingin lanjutkan kembali juga ini ada berikutnya ada Ibu Saurin yang ada di Simpuk Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Saurin di BSD tepatnya. Requestnya lagu Mimpi dari Anggun. Terima kasih Bung Andes, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Berikutnya juga ini, oh sudah, tapi lagi typing nih. Tadi nanya ini lagu tahun berapa, ke tahun 1980 hingga 2000. Dari ini, oh dari Kak Asih ya. Siap, selamat malam Kak Andes. Kak Asih mau request lagu yang berjudul Pertama Kali dari Pance. Dan Pance dikirim salam untuk seseorang, ucapannya selamat beristirahat. Jadi capek ya habis nyate. Iya ya, banyak yang hari ini nyate ya, karena juga Idul Kurban, bagian hewan kurban. Bagaimana? Di sate, di sop, atau di apa bentuknya, mungkin dari Anda juga banyak ya. Dan ini mohon maaf kalau tidak sempat diputarkan satu persatu, tapi saya coba bacakan yang sudah masuk dan angkat teleponnya. Karena sebentar lagi juga mau pukul 23 malam, takutnya tidak terputar lagu yang sudah Anda request, tapi sudah saya bacakan ya. Tapi tenang, Anda bisa ikuti kembali Ruang Rindu edisi esok hari. Nanti juga kita akan kembali lagi tentunya pendengar di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria.

0: Berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

Selamat malam pendengar Pulau 1 RRI Dia Selatan di manapun Anda berada di malam hari ini, tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akhiri di ruang dengar Anda, ruang rindu berjaringan bersama Pro 1 Jakarta, dan kami akan hadir dalam senandung malam rangkaian lagu-lagu nostalgia akan kami hadirkan selama 60 menit ke depan menemani Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Che Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui frekuensi 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap berhati-hati.

0: Ya, pendengar masih Anda berada masih bisa sama kami di 93,1 FM kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar masih kami rekam untuk Anda lagu-lagu Rani Kresing tentunya masih menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Yang percaya berikan tepuk

pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

bacaan Alkitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.

Bacaan Alkitab Galatia pasal 5 ayat 16-26. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.

Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita.

pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus, semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Saat firman-Mu disampaikan, kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberi kekuatan baru kepada kami, memberikan pengharapan baru dan semangat baru untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bahan renungan kita pada pagi hari ini, terambil dari Kitab Mazmur pasal 5 ayat 4. Kitab Mazmur pasal 5 ayat 4 dan dari Kitab Amsal

0: berlangsung di lingkungan lapas ini merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan WBP selama menjalani masa pembinaan. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti oleh 58 orang WBP dengan penuh khidmat dan tertib. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sahat Bangun agar seluruh warga binaan dapat mengikuti pembinaan rohani dan memperkuat nilai-nilai spiritual melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Selama kegiatan berlangsung, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Mah Rija bersama jajaran petugas pengamanan melakukan pengawasan secara langsung guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan dan monitoring dilakukan secara optimal demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Kegiatan sholat Hari Raya Idul Adha di lapas kelas 2B Gunung Sitoli berlangsung dengan aman, lancar, dan tanpa adanya gangguan keamanan maupun ketertiban. Melalui kegiatan ini diharapkan warga binaan dapat semakin meningkatkan kesadaran spiritual serta memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada sejumlah Badan Kesejahteraan Masjid BKM di wilayah Kabupaten Nias. Penyerahan hewan kurban tersebut dipusatkan secara simbolis di Masjid Al-Abrar Desa Tetehesi, Kecamatan Idanegabo, Kabupaten Nias, sehari sebelum Idul Adha. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson P. Zai, SHMH, menyampaikan bahwa semangat berkurban dan berbagi merupakan keteladanan yang mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap kiranya momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat kebersamaan, dan menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan SDGs penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip.
1: Kehadiran peraturan desa tentang perlindungan anak diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pasalnya dengan melindungi anak berarti melindungi generasi penerus sebagai fondasi pembangunan di masa depan. Selain itu, Perdes Perlindungan Anak juga mendorong keterlibatan semua unsur, termasuk anak dan perempuan, sehingga memperkuat sistem perlindungan anak di desa. Namun, menurut Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nias Selatan, Fili Rialawe, dalam mewujudkan hal tersebut, penyusunan Perdes tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
2: Dalam membuat peraturan desa, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan semua kebijakan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Jangan sampai peraturan itu membahayakan ya atau merugikan anak-anak kita. Kemudian, non-diskriminasi. Semua anak mendapat perlindungan tanpa membedakan suku, agama, gender, atau kondisi sosial.
1: Selanjutnya, prinsip ketiga yaitu partisipasi anak, di mana anak perlu didengar dalam proses pembangunan desa. Keempat, keadilan gender dan inklusi sosial. Dan prinsip kelima yakni berbasis kearifan lokal, yaitu menggunakan nilai budaya lokal yang mendukung perlindungan anak. Filiria menegaskan bahwa tanggung jawab bersama dalam penyusunan peraturan desa memiliki fungsi strategis untuk menciptakan desa yang aman, inklusi, dan ramah anak. Dengan kebijakan desa yang berpihak kepada anak, desa tidak hanya melindungi generasi sekarang, tetapi juga membangun fondasi pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan. Dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Nias kembali melaksanakan operasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu di wilayah Desa Holi Laheva Nias Utara belum lama ini. Mendapatkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya, tim opsional yang dipimpin Ibtu Welman Hariko Sitompul, SHMH, selaku PS Kasat Res Narkoba, segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan SZ, warga Desa Holi Laheva Nias Utara, beserta rekannya FZ, warga Desa Holi Laheva Nias Utara, di lokasi kejadian. Didampingi perangkat desa dan keluarga terduga pelaku, tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 paket besar dan 5 paket kecil plastik berisi butiran kristal yang diduga sabu dengan berat bruto total 6,38 gram serta 1 buah timbangan digital. Hasil pemeriksaan dan tes urin, kedua terduga pelaku dinyatakan positif menggunakan narkotika dan mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial TGH yang saat ini sedang didalami. PLT Kasih Humas Polres Nias, Aibda Kris K. Gule SH mengatakan, Polres Nias menegaskan komitmennya untuk terus memutus mata rantai peredaran narkoba dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi pengedar untuk beroperasi di wilayah hukumnya. Satres Narkoba Polres Nias akan terus bergerak memberantas setiap jaringan dan proses hukum bagi siapa saja yang berani merusak masa depan generasi. Karena hukum berlaku tegas tanpa pandang bulu.

Pembangunan Musala Al-Ikhlas Sri Banun ini terus dikebut dan ditargetkan segera rampung pada bulan ini.

0: di atas pertapakan tanah dengan luasan 6x6 meter. Pembangunan fasilitas rumah ibadah berupa musola di lingkungan kantor Bupati Nias saat ini sedang berjalan setelah dimulai sejak awal tahun 2026. Musola di atas pertapakan tanah dengan luasan 6x6 meter tersebut diberi nama Al-Ikhlas Ribanun, tepatnya di halaman belakang kompleks kantor Bupati Nias, Desa Hilizei, Kecamatan Gide. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Ernan Lubis M. Soas mengatakan, pembangunan musola Al-Ikhlas Ribanun ini terus dikebut dan ditargetkan segera rampung di bulan ini.
1: Terkait dengan pembangunan rumah ibadah di lingkungan kantor Bupati Nias itu musola. Alhamdulillah sudah hampir sekitar 85% sudah rampung itu, dan kemudian di bulan Juni nanti kita akan komunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias bagaimana supaya dilaksanakan peresmian. Jadi insya Allah di akhir bulan ini sudah selesai, di bulan Mei ini. Sekarang sedang proses pemasangan keramik lantai, keramik kamar mandi, dan pengecatan. Mudah-mudahan bisa tuntas di bulan ini.
0: Patut disyukuri, ujar Kemenag Nias, hingga hari ini belum ada kendala, baik dalam pengerjaan maupun sisi pendanaan pembangunan musola. Dalam proses pembangunan musola ini bahkan mendapatkan donatur, yakni Haji Awaluddin Pane sebesar Rp400 juta, ditambah bantuan dari Basnas Pusat kurang lebih Rp40 juta. Pembangunan musola ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam penyediaan sarana ibadah bagi ASN dan tamu yang beragama Islam, serta sebagai bentuk penguatan moderasi beragama dan toleransi dalam keberagaman. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemeliharaan selesai. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap Mobile Power Plant Nias kembali beroperasi normal. Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada sejumlah Badan Kesejahteraan Masjid BKM. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim Karo Kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan tetap semangat.
1: Sekian lintas berita pagi.

apapun. Maksudnya, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang Anda sekarang. Karena masa depan tidak melihat latar belakang Anda. Jadilah pribadi yang lebih baik dan terus ingin belajar. Apapun cita-cita yang Anda impikan pasti tercapai.

Memiliki banyak mimpi besar tidak masalah. Jika sudah bisa memimpikannya, Anda pasti bisa menggapainya. Jangan pernah pesimis dan jangan lupa untuk menikmati.

Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperbaikinya.

Jika hanya mencari kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang. Maksudnya, dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan sendiri hanya milik Tuhan. Jadi, jika selalu berfokus pada kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang dan selalu merasa kurang. Oleh karena itu, tanamkan pada diri Anda bahwa segalanya tidak harus sempurna, tapi segalanya bisa diusahakan sebaik mungkin.

diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri tersebut akan membuat Anda menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Rasa tersebut juga akan menjadi motivasi Anda untuk terus melangkah ke depan. Jadi mulai sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri Anda sendiri.

Jika Anda ingin menjadi seorang yang spesial dalam hidup Anda, coba belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda, dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun Anda berada.

yang sering membuat seseorang merasa pesimis. Padahal rasa pesimis tersebut tidak baik jika dibiarkan terus-menerus dan bisa membuat Anda semakin terpuruk bahkan sulit untuk bangkit kembali. Maka dari itu, ingatlah untuk selalu optimis karena hal inilah yang menuntun Anda ke hal-hal yang ingin dicapai.

Banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati. Karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain, tentu tidak baik.

nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Maksudnya, berapapun uang yang kita miliki tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuangan Anda. Masa depan adalah milik Anda yang telah menyiapkannya dari hari ini.

bisa jadi apapun. Maksudnya, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang Anda sekarang. Karena masa depan tidak melihat latar belakang Anda. Jadilah pribadi yang lebih baik dan terus ingin belajar. Apapun cita-cita yang Anda impikan pasti tercapai.

besar tidak masalah. Jika sudah bisa memimpikannya, Anda pasti bisa menggapainya. Jangan pernah pesimis dan jangan lupa untuk menyelipkan doa di setiap mimpi Anda.